0: Akumbaya, Moren, Akumbaya, Banana, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Banana, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Banana, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Banana, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Banana, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Banana, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Banana, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Banana, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Banana, Akumbaya, Sekun.
1: 19:11. Gracias por preferirnos. Somos Primera Sintonía Regional. Somos Radio Ñuble, la radio con nombre de región.